Hai, ngani kira meti ama Amerika? Nganai, iku jela yang ketara apa? Kuralan, Coffee Carpenteria. Aku yang Sydney manja, and Crew Radio, 93.7 FM. Too deadly. Yo, life and deadly.

mara nunatan mara ngarantor apa kung ngajaran itman dan babab jalan general iye mape story mape rajar mara nanya parang country jenye parang mara nunay ngarang ganyan.